107.1 K Light FM Bandung's Inspiring Sound, All For You dari Janet Jackson, yang tentunya menghangatkan kebersamaan kita di interval kedua ya sahabat Light, di morning review kita untuk Selasa 8 September 2026. Dan sahabat-sahabat Kilat dimanapun Anda berada, saya ingin menyapa sahabat Kilat yang baru saja bergabung di 107,1 Kilat FM yang akan menemani Anda di suasana pagi hari ini hingga jam 9 pagi bersama saya Adil Maulana. Baik sahabat Kilat, untuk Anda di pagi hari ini mungkin agak sedikit mendung ya sahabat Kilat. Saya sempat khawatir, aduh jangan-jangan sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau nih sampai sini. Saya khawatir ya. Tapi saya lihat keluar tadi serpihan debu-debunya tidak setebal di daerah-daerah wilayah yang dekat dengan erupsi ya sahabat Kilat ya. Karena sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau ini yang melintasi ruang udara atau Flight Information Region di Jakarta memicu ancaman kerugian finansial signifikan bagi industri penerbangan nasional. Nah, sahabat Kilat, Asosiasi Maskapai memperkirakan potensi kerugian ekonomi dapat mencapai 19 miliar rupiah per hari, sahabat, akibat pembatalan tiket dan lonjakan konsumsi bahan bakar untuk rute memutar hingga pembengkakan biaya kompensasi penumpang. Nah, sahabat Kilat, INACA mencatat gangguan sebaran abu vulkanik ke arah timur laut berimbas langsung pada kepadatan koridor Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Raden Inten 2 Lampung, dan situasi ini memberikan pukulan ganda bagi neraca keuangan maskapai ini karena kehilangan potensi pendapatan penjualan kursi di saat biaya operasional darurat justru melesat tajam. Berdasarkan peringatan Volcanic Ash Advisory Center, DARIN, dan NOTAM Navigasi Penerbangan, pembatalan jadwal ini otomatis diberlakukan apabila konsentrasi abu vulkanik di jalur lepas landas maupun pendaratan melebihi ambang batas 4.000 ppm. Dan kondisi ini membuat rute menuju Lampung paling rawan karena posisinya berjarak kurang dari 150 km dari kawah aktif Anak Krakatau, disusul rute padat menuju Batam, Pontianak, serta keberangkatan ke arah selatan dan barat Jakarta. Ya sahabat Kilat, namun menurut informasi tadi malam, aktivitas erupsi Anak Krakatau ini sempat melandai katanya sahabat Kilat, namun sebaran abu vulkanik masih membumbung ya sahabat Kilat. Tetapi letupan dari lava panas yang terlihat nampak sudah mulai berkurang ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran bagi kita semua sahabat Kilat, dan semoga Gunung Anak Krakatau dapat segera mereda. Dan katanya menurut informasi ya, saya mendapat laporan ada 10 gunung di Indonesia yang ternyata mengalami erupsi sahabat Kilat. Sinabung katanya juga mendapatkan informasi terkait dengan melonjaknya tingkat sebaran abu vulkaniknya ya sahabat Kilat. Kemudian di Jawa Timur juga Semeru juga tampak terlihat aktivitasnya, dan banyak sekali gunung-gunung yang ternyata aktif ya sahabat Kilat saat ini. Ada apa ini ya sebetulnya? Waduh, ya kita hanya berdoa dan berharap supaya apa yang terjadi di alam kita ini menjadi pengingat ya, bahwa apa yang kita lakukan selama di dunia ini, apakah kita terlalu tamak, apakah kita terlalu berlebih-lebihan ya, apakah kita terlalu melupakan alam kita dan bahkan melupakan Tuhan kita ya sahabat. Yuk sahabat Kilat, tetap semangat ya, dan semoga kesehatan juga yang penting perlu kita jaga, karena saat ini kita tidak tahu ya, karena tidak nampak nih udara kita seperti apa sekarang. Dan lebih baik kita berjaga-jaga, gunakanlah masker ketika bepergian keluar ya sahabat Kilat.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Halo, wargi Bandung. Gias Bandung 2026 kembali hadir tanggal 9 hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Barat. Akan ada atau banyak merek otomotif terbaru yang ikut meramaikan pameran tahun ini. Mulai dari kendaraan penumpang hingga sepeda motor akan memamerkan model kendaraan terbaru dan tren teknologi otomotif terkini. Bukan cuma itu, kalian juga bisa test drive langsung deretan kendaraan impian kalian. Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman dan keluarga kalian untuk datang ke Gias Bandung 2026. Dapatkan tiketnya secara onsite di area pameran atau secara online melalui aplikasi atau website Auto 360. Download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram @gias_bandung untuk info terbaru dan kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya 9 September hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Sampai ketemu di Gias Bandung 2026. 107.1 FM.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak, dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Beautiful Morning dari Jermaine Jackson ya. Ya sahabat KLight, walaupun belum menempatkan senyuman mentari pagi hari ini, tapi tetap beautiful ya sahabat KLight. Ya tentu saja untuk sahabat-sahabat KLight yang menyapa saya pagi hari ini, ada Ibu Tuti di Sarijadi. Selamat pagi, semoga menjadi kebersamaan yang menyenangkan ya. Semoga sehat selalu, semangat, dan tentunya untuk beraktivitas pagi hari ini Ibu Tuti juga dalam kondisi terbaik ya sahabat, yang lain juga. Mbak Kris di Parmindo juga mengacungi jempol ya, terima kasih. Sukses selalu. Dan tentunya bagi sahabat-sahabat KLight yang sarapan pagi hari ini, ya, semoga sarapannya menjadi fondasi yang kuat, yang kokoh untuk menambah semangat atau menambah kekuatan energi pagi hari ini. Ya sahabat KLight, apakah Anda pernah sarapan pagi hanya dengan secangkir teh manis ya, atau makanan-makanan yang manis-manis pokoknya ya, atau minuman yang manis, terutama yang banyak sekali menjadi sarapan instan lah, seperti itu ya. Nah, tapi jangan salah sahabat KLight, sebuah studi dari Mass General Brigham Cancer Institute yang dipublikasikan dalam jurnal Gastro Health Advances menemukan bahwa orang dewasa yang minum minuman berpemanis gula setiap hari memiliki risiko kanker lambung 2,45 kali lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang jarang mengkonsumsinya. Sementara minuman berpemanis buatan tidak menunjukkan kaitan serupa. Dalam analisis ini, minuman berpemanis gula mencakup minuman bersoda, punch, lemonade, dan minuman untuk olahraga. Sementara itu, minuman berpemanis buatan didefinisikan sebagai minuman bersoda rendah kalori. Nah, sahabat KLight, minuman pemanis ini sudah menjadi rutinitas harian bagi orang Amerika khususnya, dengan sekitar 65% orang dewasa melaporkan mengkonsumsi setidaknya satu minuman berpemanis gula setiap hari. Nah, minuman berpemanis gula sebelumnya telah dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker usus besar, kemudian ada kanker payudara dan hati, tetapi berhubungan juga dengan kanker lambung belum banyak dipahami. Nah, untuk penyelidikannya, para peneliti menganalisis data dari 112.284 partisipan dalam Nurses Health Study and Health Professionals Follow-up Study, dikutip dari kompas.com. Dua studi jangka panjang yang merupakan informasi rinci soal pola makan, gaya hidup, dan keseharian selama beberapa dekade, selama periode tersebut, 278 partisipan didiagnosis kanker lambung, sahabat. Nah, setelah disesuaikan dengan berbagai faktor risiko lain, para peneliti menemukan bahwa orang yang minum setidaknya satu porsi minuman berpemanis gula setiap hari memiliki risiko kanker lambung 2,45 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang mengkonsumsi kurang dari satu porsi per bulan. Kaitan ini terlihat pada pria dewasa maupun wanita. Nah, asupan fruktosa yang lebih tinggi secara keseluruhan, jadi untuk sahabat KLight, fruktosa itu apa sih? Nah, fruktosa adalah pemanis utama dalam minuman. Jadi dikaitkan dengan insiden kanker lambung yang lebih tinggi. Sebagai contoh, di antara partisipan wanita dalam Nurses Health Study, minum lebih dari satu minuman berpemanis gula per hari dikaitkan dengan risiko 3,04 kali lebih tinggi dibandingkan wanita yang jarang mengkonsumsinya. Sebaliknya, konsumsi minuman berpemanis buatan yang lebih tinggi tidak dikaitkan dengan insiden kanker lambung yang lebih tinggi setelah para peneliti memperhitungkan faktor-faktor lain. Nah, karena infeksi Helicobacter pylori dikenal sebagai faktor risiko kanker lambung, para peneliti juga memeriksa kasus Helicobacter pylori pada subkelompok 940
partisipan. Nah, sahabat kalian, sedikit lebih dari sepertiga menunjukkan bukti infeksi, tetapi konsumsi minuman berpemanis gula tidak dikaitkan dengan infeksi H. pylori ini. Jadi, karena penelitian ini bersifat observasional, penelitian ini tidak memastikan apakah minuman berpemanis gula secara langsung menyebabkan tingginya angka kanker lambung. Jadi, perbedaan lain di antara orang yang mengonsumsi lebih banyak minuman ini bisa saja turut berkontribusi terhadap kaitannya yang ditemukan. Jadi kalau seumpamanya pagi-pagi, ya air putih aja sahabat, ya aja cukup. Kalau saya setiap pagi itu air putih hangat ya, itu biasanya langsung ada dorongan nih, pengen ke belakang. Itu udah cukup, ya itu istilahnya memperbaiki ya sirkulasi pembuangan kita. Baiklah sahabat Kelight, masih bersama saya Adil Maulana dan tentunya masih dengan informasi-informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis, dan tapi ada kaitannya dengan kesehatan tadi karena kaitannya sarapan ya. Baik sahabat Kelight, ada informasi terkait dengan penerbangan untuk sahabat-sahabat Kelight kemanapun. Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan karena tinggal menunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, ada Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, dan The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang. Bandung's Inspiring Sound 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

0: Sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: .1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, harga emas melemah tertekan penguatan ekspektasi kenaikan suku bunga The Federal Reserve atau The Fed setelah data tenaga kerja Amerika Serikat lebih kuat dari perkiraan. Merujuk Refinitiv, harga emas pada perdagangan Senin 7 September 2026 kemarin ditutup di posisi 4.404 0,67 US dollar per troy ounce. Harganya melemah 0,52%. Pelemahan ini membawa harga emas anjlok 1,5% dalam 2 hari beruntun. Pada hari Selasa, 8 September 2026 pukul 7 pagi tadi, harga emas menguat 0,4% ke 4.421,4 US dollar per troy ounce. Kepala Strategi Komoditas Saxo Bank Ole Hansen mengatakan harga emas dan perak bergerak berlawanan dengan harga energi yang memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed pada 16 September. Pasar kini menanti data inflasi Amerika Serikat yaitu Producer Price Index pada Kamis dan Consumer Price Index pada Jumat sebagai petunjuk arah kebijakan moneter The Fed. Data ketenaga kerjaan sebelumnya menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja Amerika Serikat meningkat tajam pada Agustus sehingga sementara tingkat pengangguran bertahan di 4,1%. Berdasarkan CMA FedWatch Tool, pelaku pasar kini melihat peluang kenaikan suku bunga sekitar 60%, naik dari 50% sebelumnya data tenaga kerja dirilis. Suku bunga yang lebih tinggi cenderung menekan emas karena logam mulia tidak memberikan imbal hasil. Di sisi lain, harga minyak yang kembali naik akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah turut menjaga kekhawatiran inflasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga kembali mendesak The Fed untuk memangkas suku bunga.
2: Sahabat K-Light, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, kita dibawa ke tahun 80-an ya, ketika Culture Club dengan gaya Boy George yang nyentrik ya, laki-laki yang cantik ya. The War Song hadir untuk sahabat-sahabat KLIT di pagi hari ini. Dan tentu saja untuk sahabat-sahabat KLIT yang masih bergabung di 107.1 KLIT FM, selamat bergabung selalu ya. Jangan pindah channel, Anda tetap di sini. Dan tentu saja sahabat KLIT, aktivitas-aktivitas sahabat KLIT yang saat ini sudah terencana dengan begitu matang, mudah-mudahan terlaksana dengan sesuai harapan ya, sahabat KLIT. Ya, tentunya untuk Anda yang ingin merencanakan weekend Anda dan ingin keliling-keliling Bandung mencari kuliner legend, sekarang nggak perlu lagi untuk mencari-cari hidden gem ataupun Anda scroll media sosial ya. Cukup ke Festival Kuliner Bandung yang digelar di Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu, sahabat KLIT bisa explore kuliner legend Bandung. Nah, sahabat KLIT dilengkapi dekorasi bangunan khas kota Bandung zaman dulu ya pastinya ya. Ada lebih dari 1000 menu kuliner dan juga spesial performance Rizky Febian. Ada perunggu juga dan wayang golek pebodoran dalang Batara Sena plus spectacular fireworks. Festival Balon Udara Wonosobo, Barongsai Tonggak, FKB Carnival, dan masih banyak performance seru lainnya. Event ini gratis ya, free entry. Catat tanggalnya mulai 25 Agustus sampai 27 September 2026. Jadi masih cukup panjang ya, sahabat KLIT, di Parkir Barat Sumaba. Dan info lengkapnya cek saja Instagram dan TikTok @sumarekonmall.bandung.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s,

107.1 K-Lite FM Bandung since my ring sound. Ya sahabat K-Lite, tidak terasa 3 jam sudah kebersamaan kita dalam morning review kita untuk hari Selasa 8 September 2026. Dan saya ucapkan terima kasih atas segala atensi dan support dari sahabat-sahabat K-Lite yang ikut menghangatkan kebersamaan kita pagi hari ini. Dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa sahabat K-Lite, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, dan yang paling penting jaga kesehatan, tetap jaga kondusivitas bersama keluarga kita. Dan yang paling penting adalah jika Anda berpergian, gunakan masker sehingga kita terjaga dari kondisi yang tidak diinginkan. Sampai jumpa sahabat K-Lite, saya Adil Maulana undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: your inspiring radio station, the best in Bantu.
1: On 107.1.
2: On 107.1.
3: 107.1.
0: Bantu.

Halo, wargi Bandung. Gias Bandung 2026 kembali hadir tanggal 9 hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Barat. Akan ada atau banyak merek otomotif terbaru yang ikut meramaikan pameran tahun ini. Mulai dari kendaraan penumpang hingga sepeda motor akan memamerkan model kendaraan terbaru dan tren teknologi otomotif terkini. Bukan cuma itu, kalian juga bisa test drive langsung deretan kendaraan impian kalian. Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman dan keluarga kalian untuk datang ke Gias Bandung 2026. Dapatkan tiketnya secara on-site di area pameran atau secara online melalui aplikasi atau website Auto 360. Download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram @gias_bandung untuk info terbaru dan kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya 9 September hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Sampai ketemu di Gias Bandung 2026.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. The 70s. The 80s.

words and tone.

Sahabat Kelite, terima kasih Anda telah simak Easy Busy. Kini kita lanjutkan dengan Tell to Tell yang hadir dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial. Dan pilih lagu-lagu favorit sambil memanfaatkan waktu istirahat siang Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kelite 107,1 FM, Twitter at 1071KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kelite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071kliteefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kelite 107,1 FM bersama Vivi Safia Kusman.

107,1 Light FM Bandung's Inspiring Sound Sahabat Kelight. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Vivi Salvia Kusman bisa menemani Anda sahabat Kelight hari ini, hari Selasa, di hari yang ke-8 ya. Udah gak kerasa deh, baru aja kita lewati di awal September gitu ya. Sekarang sudah di tanggal 8 lagi. Ada di antara Anda yang berulang tahun hari ini sahabat Kelight? Pastinya ada ya sahabat. Dan tentu saja selamat ulang tahun untuk Anda yang berulang tahun di September ini. Dan bicara soal bulan September, banyak lagu-lagu yang menceritakan tentang bulan September gitu ya. Di antaranya ada salah satu lagu yang pastinya Anda tahu dari Sang Diva. Terus juga ada dari Earth, Wind & Fire, nanti saya akan putarkan untuk Anda sahabat Kelight yang berulang tahun di bulan September. Dan juga yang gak bulan September ulang tahun juga silakan Anda request ya di 0812-0031972. Sudah ada beberapa yang bergabung. Dan nanti kita akan cerita sahabat Kelight terkait juga dengan debu vulkanik yang beberapa waktu lalu sudah sampai di Jakarta begitu ya. Jadi banyak orang yang menggunakan masker. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Masya Allah asap vulkanik itu di Gunung Krakatau itu menemukan jalannya, jadi berbalik arah seperti itu. Nantilah ya kita cari tahu lebih lanjut sahabat Kelight, sambil Anda ngobrol-ngobrol, sambil kita ngobrol-ngobrol, sambil Anda request lagu-lagu favorit Anda. Oh ya, Kang Ape ulang tahunnya 10 September, bentar lagi dong, 2 hari lagi ya. Selamat ulang tahun ya, selamat jelang ulang tahun ya. Sekali lagi sahabat, silakan di 0812-0031972. Saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda.

Wargi Bandung, Gias Bandung 2026 kembali hadir tanggal 9 hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Barat. Akan ada atau banyak merek otomotif terbaru yang ikut meramaikan pameran tahun ini. Mulai dari kendaraan penumpang hingga sepeda motor akan memamerkan model kendaraan terbaru dan tren teknologi otomotif terkini. Bukan cuma itu, kalian juga bisa test drive langsung deretan kendaraan impian kalian. Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman dan keluarga kalian untuk datang ke Gias Bandung 2026. Dapatkan tiketnya secara on-site di area pameran atau secara online melalui aplikasi atau website Auto 360. Download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram @gias_bandung untuk info terbaru dan kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya 9 September hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Sampai ketemu di Gias Bandung 2026.

107,1 Kelaira FM Bandung Inspiring Sound. 34 menit lepas dari pukul 12 siang, sahabat Kelight, udah makan siang belum? Saya bentar lagi deh makan siang. Tadi udah kalau makan gorengan makan siang bukan. Terima kasih loh ini untuk Hira yang udah traktir makan siang hari ini. Terima kasih juga untuk Anda sahabat Kelight yang sudah setia bersama dengan Kelight FM. Oh ya, untuk Hira, jajakumullah khairan kasiro, terima kasih ya. Selamat makan siang loh untuk Anda. Saya makan siangnya, ya katanya ada yang nanya, makan siangnya gimana? Ya sambil nemenin Anda lah pokoknya sahabat Kelight, alhamdulillah. Dan yang pasti silahkan ya untuk Anda bergabung di Tell to Tell, karena masih banyak waktu hari ini, gak ada request. Gak ada apa namanya, gak ada talk show, jadi silahkan untuk Anda bergabung. Langsung saja Anda boleh request lagu-lagu favorit Anda. Dan sahabat Kelight, terima kasih banyak untuk doa-doanya untuk Kang Kujang Suryalaga. Sama-sama kita doakan ya untuk Manda putrinya, diberikan kesehatan, kekuatan juga, terus juga rezeki yang berlimpah. Dan juga untuk Kang Kujangnya cepat pulih, cepat sehat, supaya bisa tetap terus kembali lagi nemenin Anda semuanya ya sahabat Kelight, menemani kita semuanya. Karena memang kita tahu bahwa dulu zaman-zaman saya belum siaran radio, saya udah tahu namanya Kang Kujang Suryalaga, siaran di Radio Kontinental dulu ya, lalu kemudian Radio Kelight. Jadi wah, benar-benar living legend deh Kang Kujang. Kita doakan ya, terima kasih atas doanya, sudah memberikan doanya untuk Kang Kujang, dan juga sudah nengok ke rumah sakit. Terima kasih banyak, sudah memberikan atensinya, terima kasih. Dan juga untuk Anda sahabat Kelight, dimanapun Anda berada, yang lagi sakit segera diberikan kesembuhan, ataupun ada keluarganya yang sakit juga segera diberikan kesembuhan. Yang pasti saya di sini masih akan tetap terus menemani Anda. Silahkan rangkaian lagu-lagu bagus khas Kelight FM bisa Anda request hingga pukul 3 sore nanti.

107,1 KLIR FM Bandung, Inspiring Sounds Abad KLIR. Itu tadi Admas Kamaleng, requestnya Pak Hales, Cinta Luar Biasa. Dan selamat ulang tahun untuk Mbak Wida. Masya Allah, luar biasa nih Mbak Wida, 4 hari. Saya ingat, aduh, saya tuh ingat tanggal 8-nya, tapi lupa hari ini tuh tanggal 8 dan ulang tahun Mbak Wida. Aduh, selamat ulang tahun ya Mbak Wida ya. Beda 4 hari sama putri saya kemarin, memang betul. Baik, nanti diputarkan deh lagu September paginya, tapi nanti barangkali sudah jam 1 ya, karena ada ini dulu nih, La Isla Bonita yang memuncul dari requestnya Mbak Ria di Cipatik, yang kebetulan juga requestnya samaan sama Mbak Foni. Salamnya untuk Timothy, Jenny, Mama, Hani, Mbak, kru KLIR FM, dan juga salamnya untuk Kang Kujang katanya. Mbak Wida, nanti ditunggu ya. Panjang umur Mbak Wida, sehat selalu, bahagia selalu. Nanti deh ada satu lagu khusus untuk Mbak Wida dari kita semuanya di KLIR FM. Tapi ini habis jam 1 siang seperti biasa, kita tersambung dulu dengan Jabar Now. Habis itu akan kembali lagi menemani Anda.

0: 107.1 Jabar Now edisi Selasa 8 September diantaranya mengenai 2 ASN Pemkot Cimahi jadi tersangka korupsi program pelatihan kerja. Pengelolaan sampah Jampang Kulom Sukabumi terkendala armada, hanya 4 truk beroperasi. Cegah kebakaran hutan, pemerintah Jabar tutup jalur pendakian Gunung Ciremai. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Diduga melakukan tindak pidana korupsi, 2 orang aparatur sipil negara atau ASN di pemerintah Kota Cimahi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Cimahi. Kedua ASN masing-masing berinisial TD, mantan Kepala Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas atau P2TKT, dan YR, selaku staf pada bidang itu.
1: Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, Neneng Rahmadini menjelaskan, dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja pada Disnaker Kota Cimahi tahun 2022-2024. Kedua tersangka diduga meminta ke beberapa lembaga pelatihan kerja atau LPK untuk memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pelaksanaan program tersebut. Menurut Neneng, penyidik menemukan adanya dugaan aliran dana dari pihak swasta atau LPK kepada tersangka dengan nilai yang diperkirakan mencapai 823,2 juta rupiah.
2: Tentunya merupakan bentuk komitmen dari Kejaksaan Negeri Cimahi untuk menuntaskan dan menyelesaikan penanganan perkara ini. Kami telah melakukan penahanan 20 hari ke depan kepada para tersangka dan kami sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi bukti lainnya termasuk ahli.
1: Secara terpisah, Wali Kota Cimahi, Ngatiana, mengaku sangat malu dan kecewa dengan adanya penetapan status hukum terhadap 2 bawahannya. Ngatiana menegaskan bahwa pemerintah Kota Cimahi menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan di Kejari Cimahi. Ia meminta agar penanganan perkara dilakukan secara transparan dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Menurutnya, pemerintah daerah tidak akan mengintervensi proses penyidikan yang tengah dilakukan aparat penegak hukum.
3: Kita hormati dan kita hargai proses hukum. Semua berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Nah, itulah, kalau diketahui maupun tidak diketahui. Kami hormati, kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya.
0: Jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya membongkar kasus dugaan penculikan terhadap seorang perempuan asal Kecamatan Taraju. Korban yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya berhasil diselamatkan setelah dibawa kabur pelaku hingga ke Provinsi Lampung.
4: Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh unit PPA bersama Satreskrim Polres Tasikmalaya setelah menerima laporan resmi keluarga korban. Polisi bergerak cepat melacak keberadaan korban dan berkoordinasi dengan jajaran reskrim di Lampung. Terduga pelaku berinisial JM, seorang pria beristri warga Lampung, akhirnya diringkus di sebuah hotel. Dari hasil pemeriksaan awal, perkenalan keduanya berawal dari interaksi di platform game online yang berlanjut ke percakapan pribadi. Pelaku kemudian menggunakan bujuk rayu hingga korban bersedia diajak pergi ke Lampung. Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Paparihi Senin 7 September menyatakan tak hanya membawa kabur korban, pihaknya juga menemukan indikasi identitas pribadi korban diduga disalahgunakan pelaku untuk mengajukan pinjaman online.
5: Ini ada modus yang unik, pelaku ini dari JM warga Taraju, warga kita ini adalah melalui media game online, perkenalan, chatting melalui game tersebut. Kemudian bertemu dengan bujuk rayunya, cewek ini akhirnya ikut. Ternyata sampai di sana, bawa ke hotel, pelaku ini sudah berkeluarga, beristri.
4: Menyikapi kejadian ini, Polres Tasikmalaya mengimbau masyarakat khususnya para orang tua agar lebih ketat mengawasi aktivitas anak-anak mereka saat bermain game online maupun media sosial guna menghindari potensi kejahatan berbasis digital. Saat ini, terduga pelaku JM masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tasikmalaya guna menentukan penjeratan pasal pidana.
0: Polres Bogor menangkap SA, 46 tahun, warga Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Polisi menduga SA menjalankan aktivitas penambangan dan pengolahan emas secara ilegal.
6: Petugas menggeledah sebuah lokasi yang diduga digunakan untuk mengolah dan memurnikan emas secara ilegal di wilayah Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Dari hasil penambangan, polisi kemudian menangkap SA, 46 tahun, di rumahnya. Tersangka diduga melakukan pemurnian emas menggunakan bahan kimia merkuri serta mengoperasikan alat pengolahan yang disebut gelundung yang menghasilkan emas mentah atau cendil. Berdasarkan keterangan tersangka kepada penyidik, aktivitas pengolahan emas ilegal tersebut telah berlangsung sejak 2024 atau sekitar 2 tahun. Aktivitas ini diduga dilakukan dengan motif ekonomi.
7: Kami menangkap beberapa pelaku, yaitu satu orang pelaku atas nama SA, umur 46 tahun, warga Kecamatan Luwilian, yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan pengolahan dan pemurnian emas ilegal.
6: Atas perbuatannya tersangka dijerat ketentuan pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Tersangka terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun serta denda kategori 8.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat berkolaborasi dengan PRSSNI Jawa Barat dan Pemkab Bandung Barat siap menggelar puncak Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda 2026 yang akan dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang. Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar, Lukman Munawar Fauzi, menyatakan acara ini dirancang sebagai wadah silaturahmi serta layanan publik bagi masyarakat dan insan penyiaran. Selain rangkaian seremonial, Puncak Harsiarda 2026 juga diisi dengan pemberian layanan kesehatan gratis seperti cek kesehatan umum, gigi, donor darah, hingga konsultasi psikologis. Tak hanya itu, kegiatan juga diramaikan dengan senam sehat, lomba mewarnai, serta ajang unjuk bakat, pemilihan jara suara atau jawara penyiaran.
8: Rangkaian kegiatan Puncak Harsiarda untuk Provinsi Jawa Barat. Ya, pelaksanaannya pada tanggal 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Pertama akan ada pemeriksaan kesehatan. Kedua akan ada kegiatan pemeriksaan gigi, donor darah, konsultasi psikologis, dan juga di dalamnya diisi berbagai kegiatan juga. Ada senam sehat, lomba mewarnai, dan juga pemilihan jara suara, serta banyak lagi kegiatan yang pastinya menjadi salah satu cara untuk kita bersilaturahmi dengan insan penyiaran di Provinsi Jawa Barat.
0: Persoalan sampah di wilayah Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi kembali menjadi sorotan. Selain volume sampah yang terus bertambah, keterbatasan armada pengangkut juga menjadi kendala dalam memberikan pelayanan kebersihan secara maksimal.
9: Tokoh masyarakat Cinagen Usep Suganda menyebut Jampang Kulon memiliki sejumlah kawasan pasar dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi, di antaranya Pasar Cinagen dan Pasar Situhiang, ditambah wilayah pelayanan lainnya yang menjadi tanggung jawab DLH Jampang Kulon. Menurut Usep, dari 5 unit truk pengangkut sampah yang tersedia, 1 unit mengalami kerusakan. Kondisi ini dinilai belum sebanding dengan luas wilayah pelayanan dan volume sampah yang harus diangkut, terlebih dengan adanya aktivitas dapur program MBG yang terus menambah volume sampah.
10: Yang dirasakan masyarakat Jampang Kulon, pengangkutan sampah itu sebulan sekali. Timbullah masalah bau, masalah keluar belantung, dan ini mohon kepada Bupati Kabupaten Sukabumi dan KDRH untuk memperhatikan dapil 5, dapil 6 masalah kendaraan angkut. Saya laporkan ke Bapak Bincang.
9: Keterbatasan armada tersebut dibenarkan Koordinator DLH Wilayah Jampang Kulon, Wawan Setiawan. Wawan menjelaskan, wilayah pelayanan DLH Jampang Kulon mencakup 9 kecamatan di Dapil 6, ditambah kecamatan Sengkranten yang masuk Dapil 5. Pihaknya berharap pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan sarana dan prasarana pengangkutan sampah.
11: Kalanya karena kekurangan armada, otomatis dengan kekurangan armada di sampah terukur tidak terlari. Untuk itu, kami inginnya ada tambahan untuk sampah.
0: Untuk mencegah kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, pemerintah Provinsi Jawa Barat menutup sementara jalur pendakian yang ada di kawasan Gunung Ciremai.
12: Balai Taman Nasional Gunung Ciremai atau BTNGC menutup seluruh jalur pendakian Gunung Ciremai mulai 6 September 2026. Salah satunya jalur Sadarehe, Desa Payung, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Penutupan tersebut dilakukan menyusul adanya larangan pendakian gunung dan hutan di wilayah Jawa Barat selama musim kemarau. Selain itu, penutupan ini dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan khususnya pada musim kemarau.
13: Informasi ini kita juga sudah sebarkan kepada para calon pendaki yang akan mendaki, itu kita komunikasikan langsung apakah akan reschedule sebelum tanggal 6 ataukah nanti menunggu. Jadi mereka kalau memang akan di reschedule setelah tanggal 6 tetapi menunggu informasi pembukaan itu.
12: Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran nomor 116/KH.02.04.03/ASDA.EKBANG tentang larangan pendakian gunung atau hutan di wilayah Jawa Barat selama musim kemarau. Kebijakan tersebut menjadi salah satu dasar bagi BTNGC dalam melakukan penutupan sementara aktivitas pendakian Gunung Ciremai.
14: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. The 70s. The 80s.

Sahabat Kilight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilight 107,1 FM, Twitter at 1071KLITEFM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071KLITEFM.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilight 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

107,1 Kaleida FM Bandung, inspiring sound sahabat Kaleida. Oke, itu tadi Bryan Adams dengan Everything I Do It For You, yang disuka oleh oleh Pak Sugi ya. Dan juga untuk Anda semua sahabat Kaleida, tadi ada Mbak Susi yang dengan requestnya Sting When We Dance, yang membawa kita di jam 1 siang ya sahabat Kelight. Mbak Susi kirim salam untuk Mbak Nila di Dago, untuk Kang Panji, untuk Kang Tommy, Mbak Maulin, Mas Budi, Mas Usman, Ibu Edit, Mas Sandi, dan semuanya. Terima kasih Mbak Susi. Selalu kemudian juga, apa kabar ini untuk yang lagi berulang tahun, yang suka dengan Ruth Sahanaya dan Harvey Malaihulu, dan juga Spice Girl katanya karena ulang tahun. Oke, boleh nanti requestnya ditunggu. Terus kemudian juga ada Mas Antoni kirim salam untuk semua sahabat Kelight, Vanessa Williams dengan Oh How The Years Go By. Terus ada Ibu Anita yang suka dengan sahabat, kirim salam untuk sahabat Kelight, suka dengan lagu Georgian Once In A Lifetime. Dan juga ada yang sedang streaming spesial untuk pengunjung serta pengunjung Onel Resto and Cafe di Denpasar, Bali. Terima kasih sudah streaming ya untuk Mas Luki. Dan juga untuk Mbak Rosita, Roof Garden All Giro-nya ditunggu. Dan juga untuk Mbak Dewi Rizky, lagu Chris Kaya Hatunya juga ditunggu. Tapi ini ada yang ulang tahun dulu nih. Kita putar dulu yang lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Mbak Wida.

107,1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sound sahabat Kelight. Sudah diputar beberapa lagu dari Anda, sudah di ujung interval yang kedua ya. Dan untuk siapa tadi, Mas Luki, saya putarkan nanti habis jam 2 siang ya, biar gak kepotong berita. Soalnya ada Bu Dewi juga di Melong yang suka dengan Chris Kayahatu, dan juga ada Roof Garden Aljiro yang suka sama Mbak Rosita. Tapi tadi ada Ibu Anita. Terima kasih banyak Ibu Anita sudah menunggu lagunya terputar. Mas Antoni juga sudah diputar lagunya, terus kemudian yang ulang tahun Mbak Wida, dan juga untuk Mbak Susi dan untuk Pak Sugi, terus Pak Hales juga udah diputar. Untuk interval selanjutnya kita masih punya request ya, maksudnya masih punya waktu 1 jam lagi, jadi silakan untuk Anda bergabung di Teltotel. Anda mau request lagu Indonesia boleh, lagu Barat boleh, sepanjang lagu-lagu bagus. Saskia Lara FM.

0: BTN 148 Cibaduyut. Operasi Libas Lodaya 2026 tangkap 20 tersangka. Saya Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan sudah melakukan sejumlah antisipasi terhadap penyebaran abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau ke Kota Bandung. Antisipasi yang dilakukan antara lain mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk tidak panik dan meminta anak-anak sekolah menggunakan masker. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ belum diberlakukan karena penggunaan masker masih bisa menjadi solusi untuk saat ini. Selain itu dilakukan penambahan jadwal perjalanan kereta api jarak jauh untuk melayani penumpang pesawat karena Bandara Husein Sastra Negara belum mendapatkan izin untuk kembali beroperasi. Upaya lainnya dengan melakukan penyemprotan di beberapa ruas jalan oleh sejumlah dinas terkait agar abu vulkanik tidak naik ke udara.
1: Kita mengantisipasinya dengan meminta anak-anak sekolah itu menggunakan masker, karena di sekolah juga bekas abu vulkanik selama hari Minggu, Sabtu dan Minggu itu ada tersisa. Maka harus dibersihkan. Abu vulkanik ini tidak hanya berbahaya untuk kesehatan, tetapi juga untuk mesin pesawat terbang. Nah, itu sebabnya penerbangan di Bandung hari ini masih belum bisa diberi izin untuk terbang. Untuk kompensasinya sesuai dengan koordinasi kami dengan Kementerian Perhubungan, maka kereta api yang ke arah timur maupun ke arah barat itu ditambah jadwalnya. Jadi banyak sekali kami lihat tadi dari Jakarta gagal terbang ke arah Surabaya, Jogja, Solo, itu pada naik bus ke Bandung, dari Bandung mereka naik kereta api ke arah timur semuanya. Sedangkan untuk di jalan, ini dari Damkar, dari BPBD, dan dari Dishub, itu sudah melakukan penyemprotan di beberapa jalan yang memang trafiknya tinggi supaya abu vulkaniknya tidak naik lagi.
0: Efek dari sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau membuat kualitas udara Kota Bandung termasuk kategori kuning pekat atau sedang menuju buruk dan tergolong mulai beresiko terutama bagi kelompok sensitif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan dengan kondisi tersebut kelompok sensitif atau rentan diimbau menggunakan masker dan menghindari aktivitas di luar rumah yang berlebihan karena sudah mulai mengganggu saluran pernapasan. Kelompok rentan adalah mereka yang memiliki penyakit pernapasan, asma, dan sebagainya.
2: Jadi untuk kondisi sedang seperti ini berarti untuk kelompok sensitif itu harus menggunakan masker medis ya. Karena bagi kelompok sensitif itu sudah mulai bisa mengganggu pernapasan. Bagi kelompok normal masih bisa aman lagi. Justru bagi kelompok sensitif hindari aktivitas di luar yang berlebihan. Kalau yang kelompok normal ya batasilah, pakai masker lah lebih aman begitu. Dari pagi malah sudah di atas 100 dari pagi. Jadi 100 itu artinya kandungan partikel mikronnya itu makin banyak itu. Semakin tinggi angkanya berarti kandungan partikel mikron yang kita sebut PM2.5 itu semakin banyak. Itu bisa mengganggu saluran pernapasan, terutama bagi kelompok rentan ya. Kelompok rentan itu siapa yang punya penyakit pernapasan, yang punya asma, yang itu.
0: Adanya imbauan menggunakan masker medis seiring penyebaran vulkanik dari anak Gunung Krakatau membuat produk tersebut mulai langka, bahkan harganya naik signifikan. Oleh karena itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta kepada dinas terkait untuk memastikan ketersediaan masker medis, terutama untuk di pasar modern. Menurutnya, masker medis termasuk alat kesehatan sehingga perlu diantisipasi agar tidak terjadi penumpukan seperti awal-awal pandemi COVID-19. Farhan menyatakan akan berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai stok masker medis sebelum membagi-bagikannya secara gratis agar tidak terjadi kenaikan harga yang tidak terkendali di pasaran.
1: Baru saya cek ya ke toko-toko ya, supaya distribusinya ada lagi, jangan sampai ada overprice. Nanti saya pastikan ke Bisdagi, terutama untuk modern market ya. Di market kan modern market sama kesehatan, alkes, itu jangan sampai ada apa penumpukan-penumpukan seperti awal-awal dulu. Insya Allah aman itu. Saya akan tanyakan dulu stok ya di dinkes, karena saya juga nggak mau kita ngumpulin bagian gratis tapi ternyata di pertokoan nggak ada, malah harganya jadi naik gila-gilaan gitu kan. Kalau membagikan itu saya mesti beli rame-rame, ketika saya borong wah harga di toko pasti naik semua itu. Nanti saya akan upayakan supaya itu tidak terjadi.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kegiatan belajar mengajar SDN 026 Bojongloa dialihkan sementara ke SDN 148 Cibaduyut seiring dengan dipindahkannya lokasi belajar para siswa didik karena terdampak konflik penguasaan lahan. Meski begitu, pemerintah Kota Bandung memastikan renovasi SDN 026 Bojongloa tetap menjadi prioritas utama. Renovasi sekolah mulai dijalankan setelah selesainya seluruh proses perizinan, termasuk persetujuan bangunan gedung atau PBG. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan proses renovasi permanen SDN 026 Bojongloa mulai berjalan pada Senin 7 September 2026. Di tengah proses renovasi, para siswa SDN 026 Bojongloa secara bertahap dipindahkan sementara ke SDN 148. Pemindahan dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung, sekaligus memberikan rasa aman bagi para siswa. Menurutnya, bangunan lama SDN 026 Bojongloa belum sepenuhnya dikosongkan, karena pemerintah Kota Bandung masih menunggu perintah eksekusi dari pengadilan terkait proses penyerahan aset.
1: Kita pindahkan sementara ke SD 148, Pak. Enggak dikosongkan. Kita kan menunggu perintah dari pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah kepada pemerintah Kota Bandung untuk menyerahkan. Jadi surat perintah eksekusinya masih kita tunggu. Selama itu belum ada eksekusi, maka kami tetap di sana ada yang jaga aset-aset di sana. Terus kenapa muridnya dipindahkan ke sekolah sementara? Karena untuk menghindari jangan sampai ada lagi teror-teror yang dilakukan dengan melakukan pengembokan seperti itu. Itu kan teror. Pasti ada anaknya. Kan kita mah pasang badan deh untuk memastikan hak pendidikan anak-anak.
0: Penyebab suara dentuman misterius yang terdengar di sejumlah titik di Kota Bandung dan sekitarnya beberapa hari lalu hingga saat ini belum terpecahkan. Semula dentuman diduga berasal dari aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau. Namun daerah yang lebih dekat dengan Selat Sunda seperti Jakarta dan Bogor tidak mengalami hal serupa. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suaidi Ahadi, mengatakan fenomena suara dentuman tersebut dinamakan sebagai skyquake atau gempa langit. Suaidi menduga dentuman berasal dari aktivitas gas metana danau Purba Bandung. Namun dugaan tersebut perlu diteliti lebih dalam oleh bidang kebumian.
4: Jadi ini memang fenomena yang menjadi suatu pertanyaan besar bagi para peneliti di bidang sains kebumian ya, kegeofisika dan teman-teman di meteorologi. Nah, ini memang belum terjawab, tapi ada literatur yang menjawab bahwa aktivitas skyquake tadi ya, mungkin adanya aktivitas gas metana yang ada di Danau Purba. Nah, ini yang menjadi suatu pertanyaan. Mungkin nanti bisa teman-teman geologi, badan geologi bisa melakukan penelitian ini.
0: Sebanyak 20 orang tersangka kasus curat, curas, dan curanmor berhasil ditangkap oleh Polrestabes Bandung beserta seluruh jajaran Polsek dalam operasi Libas Lodaya 2026. Wakapolrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Dedi Wahyudi mengatakan, dalam pelaksanaan operasi Libas Lodaya 2026, Polrestabes Bandung melibatkan sebanyak 101 personel gabungan yang terdiri dari unsur Satreskrim, Satbinmas, Satres Narkoba, hingga personel jajaran Polsek. Menurut Dedi, selain menangkap 20 tersangka, selama 10 hari digelarnya operasi Libas Lodaya 2026, disita juga sejumlah barang bukti berupa 12 unit sepeda motor, 2 unit laptop, 2 buah televisi, 8 unit ponsel, 2 buah tas, 1 buah helm, serta sejumlah alat yang digunakan untuk kejahatan.
5: Kami telah berhasil mengungkap 19 kasus dengan 20 tersangka, dan di hadapan rekan-rekan terdapat berbagai barang bukti dari hasil kejahatan di mana para tersangka ini dikenai pasal 477 KUHP dan 479 KUHP dengan masa pidana ada 7, 8 tahun dan 12 tahun masa pidana.
6: Sampurasun wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1-6 September di Atrium TSM Bandung menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4-6 September di Nerd Laboratory Lasvi Heritage, sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4-6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya! Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata kota Bandung lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. Oh, the 70s. Yeah.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Oke, kita sudah berada di interval yang ketiga ya, sahabat Kelight. Dan itu tadi lagu Karena Cinta Joy Tobing membawa kita di menit ke-15 lepasnya pukul 2 siang. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah streaming tadi ya, untuk Mas Lucky Indrawan. Tapi ini satu informasi dulu nih untuk Anda, sahabat Kelight, yang kayaknya luar biasa nih. Salah satu cafe and bar, Solarium Cafe and Bar ini hadir, yang menghadirkan konsep baru di jantung kota Bandung, sahabat Kelight. Solarium ini salah satu outlet food and beverage di L Hotel Bandung, yang kini hadir dengan wajah dan pengalaman baru melalui transformasinya menjadi Solarium Cafe and Bar. Membawa konsep yang lebih fresh, modern, dan juga dinamis, Solarium Cafe and Bar siap menjadi pilihan lifestyle destination di pusat kota Bandung. Mengusung semangat new name, new concept, new experience, dan tempat ini menawarkan suasana casual yang sangat pas untuk kebutuhan usia produktif dan masyarakat urban. Mulai dari casual lunch, ada coffee time, ada meeting santai, hingga quality time bersama teman dan keluarga. Jadi konsep kafe di siang hari ini menghadirkan suasana nyaman untuk menikmati sajian kuliner dan juga kopi, sahabat Kelight. Sementara memasuki sore hingga malam hari, suasana bar hadir ini lebih vibrant dengan ragam pilihan beverage, ada cocktail juga, ada mocktail juga, serta ada live entertainment. Dan ini berlokasi sangat strategis banget ya, di L Hotel Bandung, Jalan Merdeka nomor 2, hanya selangkah dari kawasan ikonik Jalan Braga. Dan untuk info lebih lengkap dan juga reservasi, silakan Anda hubungi WA-nya di 0878-4524-2026. Sekali lagi 0878-4524-2206.

Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sandiaga Jalan Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, sudah 29 menit lepas pukul 2 siang ya. Oke, untuk ya selamat siang Mas Rehan, terima kasih. Mas Yoram Rinaldo sudah diputar tadi Malik and Essential dekatnya ya. Dan juga untuk siapa ini Mas David, ditunggu lagunya dari The Course. Dan juga yang suka dengan Robin, Show Me Love, ditunggu. Apa kabar ini untuk Eko teman saya. Dan juga untuk Lita teman saya juga. Lita ini arsitek cantik yang suka suka dengerin Kelar FM juga. Dan Pak Teki nih, Kang Teki juga arsitek juga nih, para arsitek Kota Bandung yang ternyata juga suka dengerin Kelai dia. Apa kabar untuk Mega dan Hilman, suami istri arsitek ini, Kang Yoke juga, dan juga untuk Lia, dan juga untuk Anda semua sahabat Kelai dimanapun Anda berada. Oh ya, teman-teman saya, kakak-kakak kelas saya, Teh Lia, Teh Endah Lia, yang mau reunian ya, angkatan 1991 SMA Negeri 20 Bandung nanti 10 Oktober. Wah, pokoknya mah ini sukses reuniannya. Seneng ya kalau misalnya reuni ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Walaupun ya itu namanya reunian teh, kadang-kadang suka ada sedihnya ketika mengenang mereka yang sudah wafat gitu ya, entah itu guru atau juga teman-teman. Jadi Alhamdulillah ketika kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul, Alhamdulillah. Dan sahabat Kelight, itu tadi satu informasi yang pastinya menarik ya untuk Anda dari Solarium Cafe and Bar. Ini Solarium Cafe Bar ini menghadirkan konsep baru di jantung Kota Bandung nih sahabat Kelat. Tadi sudah saya infokan, jadi ini salah satu outlet food and beverage di L Hotel Bandung yang kini hadir dengan wajah pengalaman baru melalui transformasinya menjadi Solarium Cafe and Bar yang membawa konsep yang lebih fresh, modern, dan juga dinamis. Solarium Cafe and Bar ini siap menjadi pilihan lifestyle destination di pusat Kota Bandung. Dan mengusung semangat new name, new concept, new experience, dan tempat ini menawarkan suasana casual yang sangat pas untuk kebutuhan usia produktif dan masyarakat urban. Mulai dari casual lunch, ada coffee time, ada meeting santai, hingga quality time bersama teman dan juga keluarga. Jadi konsep cafe di siang hari menghadirkan suasana nyaman untuk menikmati sajian kuliner dan juga kopi nih sahabat. Sementara memasuki sore hingga malam hari, suasana bar hadir lebih vibrant dengan ragam pilihan beverage, cocktail, mocktail, serta live entertainment. Lokasi sangat strategis di L Hotel Bandung, Jalan Merdeka nomor 2, hanya selangkah dari kawasan ikonik Jalan Braga. Untuk informasi lebih lengkap dan juga reservasi, silakan hubungi WA-nya di 0878-4524-2206. Sekali lagi 0878-4524-2206. 0878-4524-2206.

Gratis a juga masuk ke Lair FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelain, 44 menit lepas dari pukul 2 siang. Tadi cuacanya agak mendung ya, sekarang lumayan panas lagi. Tapi memang agak berasap, saya gak tahu ya. Ini pandangan saya yang salah apa bagaimana, tapi memang tadi juga disarankan untuk memakai masker kalau Anda berada di apa namanya, di banyak mobilitas di luar begitu ya. Kita sama-sama berdoa ya Allah. Dan ini juga merupakan salah satu tafakur begitu untuk kita semuanya, bahwa ya alam ini memang harus dijaga begitu, karena ya kita hidup di alam gak bisa lepas dari gak bisa lepas atau cuek dari alam begitu. Jadi kerusakan di muka bumi ini kan juga ya mau gak mau kita harus sadari bahwa bisa jadi itu ulah manusia yang ya begitu itulah ya. Gitu. Jadi tapi kalau misalnya gunung seperti ini ya memang itu juga kuasa Allah. Jadi kita minta sama Allah bahwa Tuhan yang Maha Kuasa berkenan untuk apa namanya memberikan perlindungannya. Gunung pun juga ciptaan Allah, makhluk Allah, mudah-mudahan diberikan kelembutan begitu ya untuk kan banyak nih gunung-gunung yang bererupsi ya, bukan cuman di Gunung Krakatau saja. Ada beberapa gunung yang bererupsi secara bersamaan kalau tidak salah. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perlindungannya, memohon perlindungannya begitu ya. Pak Herman, infonya katanya mulai turun hujan di daerah Margahayu, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, di Dago tadi agak mendung tapi sekarang agak panas lagi begitu. Oke, Mas Andi Kustejo, ini sepertinya lagu request terakhir ya, karena tinggal beberapa menit lagi saya menemani Anda. Ya sudah, tanpa berlama-lama, ini untuk Anda. Kita jaga alam ya sahabat Kelat, dan kita mohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar memberikan perlindungannya kepada negara Indonesia yang kita cintai ini.

107,1 KLIN FM Bandung's Inspiring Sound. Sudah pukul 3 sore ya. Sampai pukul 3 sore sahabat KLIN. Mas Andi Kustejo sudah diputar lagunya. Dan juga Mas Luki Indrawan, terima kasih sudah streaming ya dari Denpasar Bali. Dan salam untuk pengunjung di Onel Resto and Cafe. Sukses ya Mas Luki ya. Dan juga untuk Mas Andi Kustejo tadi sudah ya, Mas Joram Rinaldo, Mas David juga sudah diputar, Mbak Rosita juga sudah diputar, dan Mas Rehan juga terima kasih banyak sudah bergabung di Total. Dan juga untuk Anda ya, dari tadi jam 12 siang sampai dengan jam 3 sore sudah bersama-sama. Dan dengan lagu-lagu bagus khas Kelight FM akan tetap terus menemani sahabat Kelight sebelum nanti juga jam 9 malam. Nanti Anda bisa request lagi sama sahabat Ivan ya, kalau tidak salah ya, akan menemani. Jadi terima kasih banyak atas semua atensinya sahabat Kelight. Insya Allah doakan saya sehat, doakan kita semuanya sehat supaya bisa tetap terus nemenin Anda. Dan insya Allah besok saya nemenin Anda lagi. Terima kasih banyak ya. Salam untuk sahabat terdekat Anda, keluarga terdekat, orang-orang yang dekat di hati Anda. Salam untuk dimanapun sahabat Kelight berada. Terima kasih banyak atas semua atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda

Tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi KLite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Halo, wargi Bandung. GIAS Bandung 2026 kembali hadir tanggal 9 hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Barat. Akan ada atau banyak merek otomotif terbaru yang ikut meramaikan pameran tahun ini. Mulai dari kendaraan penumpang hingga sepeda motor akan memamerkan model kendaraan terbaru dan tren teknologi otomotif terkini. Bukan cuma itu, kalian juga bisa test drive langsung deretan kendaraan impian kalian. Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman dan keluarga kalian untuk datang ke GIAS Bandung 2026. Dapatkan tiketnya secara onsite di area pameran atau secara online melalui aplikasi atau website Auto 360. Download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram @GIAS_Bandung untuk info terbaru dan kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya 9 September hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Sampai ketemu di GIAS Bandung 2026.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI.

dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Branch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

sahabat K-Light. Kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Nerds and Tools.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelet, selamat malam sahabat Kelet. Bagaimana anda di malam hari ini? Kabar baik ya sahabat Kelet. Senang sekali saya Ivan menemani anda kembali sahabat dalam Soul Sensation edisi hari ini Selasa 8 September 2026. Kita akan bersama-sama sahabat hingga titik pergantian hari nanti. Tentu saja silakan anda bisa memilihkan lagu-lagu kesukaan anda, lagu-lagu favorit anda melalui WhatsApp ya di 0812203 1972.

107,1 Kilat FM, Just a Feeling sahabat Kilat. Lagu ini sudah dipilihkan ada Pak Luki Indrawan. Selamat malam. Anda, seperti biasa ya Pak Luki di O'Neill Resto and Cafe di Denpasar Bali yang saat ini sedang streaming. Terima kasih Kang Luki Indrawan. Kemudian juga ada Pak Henry di Taman Kopo Indah. Lagunya Queen of Rain sudah saya siapkan dari Rockset. Kemudian juga ada sahabat Anto, Pak Anto di Sarijadi, lagunya Atlantic Star, I Will Remember, I Remember You. Kemudian juga ada Kang Erlan, lagunya dari Tatsuro Yamashita. Ada Ibu Edit, lagunya Stardust. Oke, sahabat, kita lanjutkan kebersamaan kita. Waktu kita masih sangat panjang hingga titik pergantian hari nanti. Jadi silakan Anda bisa memilihkan melalui WhatsApp 0812-203-1972.

Wargi Bandung, GIAS Bandung 2026 kembali hadir tanggal 9 hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Barat. Akan ada atau banyak merek otomotif terbaru yang ikut meramaikan pameran tahun ini. Mulai dari kendaraan penumpang hingga sepeda motor akan memamerkan model kendaraan terbaru dan tren teknologi otomotif terkini. Bukan cuma itu, kalian juga bisa test drive langsung deretan kendaraan impian kalian. Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman dan keluarga kalian untuk datang ke GIAS Bandung 2026. Dapatkan tiketnya secara on-site di area pameran atau secara online melalui aplikasi atau website Auto 360. Download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram @GIAS_Bandung untuk info terbaru dan kejutan menarik lainnya. Catat tanggalnya 9 September hingga 13 September 2026 di Sudirman Grand Ballroom. Sampai ketemu di GIAS Bandung 2026.

Dari kawasan Dago Sumur Bandung 12 Kelight 107,1 FM. Sahabat Kelight, baru saja dari Bruno Mars dan juga John Legend, itulah Where Love Stay, menemani kita sahabat Kelight di malam hari ini. Masih dalam rangkaian Soft Sensation. Selamat malam, ada Ibu Edit di Ciwaruga, lagunya Stardust sudah saya siapkan dari versi dari George Benson. Kemudian juga ada sahabat Jul, lagunya dari Vina Panduwinata dan juga Iwan Fals, Percayalah Kasih. Ada sahabat Novi juga, selamat malam, lagunya dari Creedence, Have You Ever Seen the Rain. Dan selamat malam juga ada sahabat Kartika, lagunya Penjaga Hati. Oke, sahabat, kita teruskan, dan Anda masih bisa memilihkan lagu kesukaan Anda. Silakan WhatsApp di 08122031972.

More Than Words dari Extreme di 25 menit sahabat lepas dari pukul 10 malam ya. Dan sahabat Kelet, selamat malam Anda yang malam hari ini juga masih tetap terjaga. Anda yang mungkin malam hari ini masih melakukan aktivitas Anda apapun itu sambil menikmati lagu-lagu bagus khas Kelet FM. Dan untuk Anda yang memang ingin diputarkan lagu favoritnya, silakan Anda bisa mengirimkan WhatsApp di 0812 203 1972.

Terbang bersama Garuda Indonesia sekarang makin menguntungkan. Tunjukkan boarding pass Garuda Indonesia Anda dari penerbangan dari mana saja dan nikmati gratis tiket masuk ke tempat wisata untuk dua orang seperti ke Floating Market Lembang, Farmhouse Susu Lembang, The Great Asia Africa, The Ranch Theater, dan dapatkan juga diskon 15% untuk dine-in di Baker Street Bakery and Brunch. Promo ini berlaku hingga 1 bulan setelah tanggal yang tertera pada boarding pass. Jangan lewatkan kesempatan menikmati liburan yang lebih hemat bersama orang tersayang.

107,1 Kilat FM. Sahabat Kilatus, saya sudah kebersamaan kita malam hari ini dalam rangkaian Soft Sensation. Saya Ivan undur diri, terima kasih sahabat Kilat, selamat beristirahat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat Kaylight berada. Istirahatkan lelah.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat KLIT. Duh, senang sekali saya bisa temani Anda ya sahabat KLIT di pagi hari ini. Dan tentunya saya Adil Maulana akan temani Anda di Rabu pagi kita di 9 September 2026. Dan angka yang bagus sahabat KLIT ya, biasanya dipakai oleh promo-promo nih 99 ya. Tapi sayang ya, belakangnya bukan tahun 2029 ya. Baiklah sahabat KLIT, di kebersamaan kita pagi hari ini kita akan nikmati berbagai lagu-lagu bagus ya. Dan tentunya ada juga informasi-informasi yang kami sajikan untuk Anda di morning review kita hingga jelang pukul 9 pagi nanti. Ya sahabat KLIT, tetap semangat, tetap optimis, tetap berdedikasi untuk profesionalisme kita bagi sahabat-sahabat KLIT yang tengah bekerja ya, tengah beraktivitas. Dan tentunya untuk sahabat-sahabat KLIT yang mengantarkan putra-putrinya, berikan contoh yang baik ketika di jalan ya kepada putra-putri kita. Jangan sampai ada sumbah serapah, kemudian ada terburu-buru yang membuat kita lebih emosional mungkin ya. Itu pengalaman pribadi saya. Baiklah sahabat KLIT, kita nikmati kebersamaan kita dan kita nikmati lagu-lagu bagus yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy, and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup menguat pada akhir perdagangan Selasa 8 September 2026 setelah naik 8 poin atau sekitar 0,05% ke level Rp17.632 per dolar Amerika Serikat. Lompatan kurs rupiah juga terlihat pada JIS.BI usai bertengger pada level Rp17.618 per US dollar atau membaik dari sesi sebelumnya. Analisis pasar uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi mengatakan dari sentimen domestik Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia mencapai 146,5 miliar US dollar pada akhir Agustus 2026, naik dibandingkan posisi pada akhir Juli 2026 yang sebesar 145,3 miliar US dollar. BI menyebut kenaikan cadangan devisa terutama dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penarikan pinjaman luar negeri pemerintah serta kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang dilakukan BI sebagai respon terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi. BI mencatat posisi cadangan devisa pada akhir Agustus 2026 setara dengan pembiayaan 5,4 bulan impor atau 5,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri. Pemerintah di posisi tersebut juga berada di atas standar kecukupan internasional yang berada di sekitar 3 bulan impor.
2: Sahabat K-Light, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

0: Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.
1: 107.1 K-Lite FM. Time for more music.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka setelah otoritas bandara merampungkan rangkaian pemeriksaan seluruh bagian terhadap kondisi operasional bandara. Pembukaan kembali dilakukan setelah sebelumnya aktivitas penerbangan dihentikan selama 2 hari akibat sebaran abu vulkanik yang berasal dari Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Keputusan untuk kembali membuka bandara diambil setelah seluruh pemeriksaan dan evaluasi terhadap aspek keselamatan penerbangan selesai dilakukan. Otoritas memastikan kondisi bandara telah diperiksa secara komprehensif sebelum operasional kembali dilanjutkan. Penutupan sementara sebelumnya dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Sebaran abu vulkanik menjadi perhatian karena berpotensi mempengaruhi jarak pandang maupun kinerja mesin pesawat. Dengan dibukanya kembali Bandara Soekarno-Hatta, aktivitas penerbangan secara bertahap kembali berjalan normal. Para penumpang dihimbau tetap memantau informasi terbaru dari maskapai terkait jadwal dan kemungkinan penyesuaian penerbangan.
2: Sahabat K-Light, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.